0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Jangan dari Marion Jola, teman Pro 2 Fitra Yiputra ya, menemani di pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan karena udah masuk di program selanjutnya, kita masuk di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Stop Narkoba versi kamu ya. Itu kayak gimana teman Pro 2? Kita sharing sampai jam 10. Aku tungguin di DM Instagram Pro 2 Jayapura. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman pro 2 tentunya. Masih bersama Faiza Sintia menemani pagi menuju siang harinya kamu yang mungkin sudah melakukan berbagai aktivitas ya di pagi tadi hingga hampir mau jam 10 nih teman pro 2, karena sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur teman pro 2. Udah sarapan belum teman pro 2 ya? Kalau belum jangan lupa sarapan teman pro 2 ya. Mungkin banyak pilihan sarapan yang bisa jadi pilihan kamu untuk menjadi mood booster gitu ya. Mood booster menjalani berbagai hal gitu teman pro 2 di hari ini. Karena nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur tentunya teman pro 2 ada pro 2 hitlist atau pro kamu menemani sebagai program terakhir Faiza hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana tentunya teman pro 2 masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih dari Jalan Tasik Kemarana 23 Jayapura, menyapa kamu dari sini teman Pro 2 bareng Faiza Cynthia ya, di berbagai kesempatan di hari ini teman Pro 2. Selamat siang tentunya. Beragam aktivitas sudah kamu lakukan dan Faiza juga masih menemani dengan lagu-lagu juga hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Faiza balik lagi untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman pro 2, sambil nemenin aktivitas kamu, tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman pro 2 fakta unik pagi. Jadi senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah, atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan, gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman pro 2. Cukup cium aroma kopi aja udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi tim kopi mana suaranya ini? Next ya teman pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger kayak habis dicat, teman pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

dari Jalan Tasangka Purana Pulau Putih Jayapura Tumpang Pro 2, dan gak kerasa ya sudah di pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, Tumpang Pro 2. Setelah ini ada Kak Hen yang menemani kamu di Depa Siang Tumpang Pro 2 ya, dari jam 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Lagu Tapati featuring Nadif Basalamat Semusim ya Tumpang Pro 2, menjadi akhir kebersamaan Faiza menemani kamu dari tadi jam 5 ya hingga pukul 11 ini Tumpang Pro 2. Sabtu minggu besok Faiza libur dulu, jadi ketemu lagi di hari Senin ya. Aku juga mau dong ngerasain weekend itu libur. Ya, tapi kamu jangan pindah frekuensi karena masih banyak penyiar lainnya menemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur Tumpang Pro 2. Kalau gitu Faiza pamit, sampai jumpa, happy weekend Tumpang Pro 2, stay happy, stay healthy, dan stay tune terus ya, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sampai jumpa and goodbye.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: asa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk dipakai.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, beberapa lagu sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini. Dan pastinya juga teman berdua akan dihadirkan ya beberapa informasi-informasi up to date ke ruang dengar teman berdua dari dunia olahraga ya, yang bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini. Jadi buat teman berdua tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Masih dari kawasan Tasengkepra nomor 23 Jayapura. Nah, teman Perdua, beberapa info Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di suasana siang hari ini dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Yang pertama, balikan keadaan Shelton lolos ke perempat final DC Open. Ben Shelton berhasil lolos ke perempat final ATP 500 Mubadala DC Open setelah mengalahkan Hugo Humbert dengan skor 6-7, 6-3, dan 6-4. Shelton mengekspresikan kegembiraan bertanding di Washington DC karena didukung oleh penonton lokal dan atmosfer yang menginspirasi di William Hague Finsgard Tennis Center. Okay. Pada pertandingan lainnya, unggulan pertama Alex de Minaur melaju ke perempat final usai mengalahkan Cruz Hewitt dengan skor 6-2 dan 6-3.

Nah teman perdua, next info perdua yang berikut ya, yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan masih dari informasi olahraga. UEFA ancam boikot Piala Dunia, tolak rencana investasi FIFA. UEFA bersama 55 anggotanya mengancam memboikot seluruh kompetisi FIFA jika proposal investasi swasta disetujui. FIFA melalui Gianni Infantino ingin membentuk FIFA World Enterprise untuk membuka investasi minoritas pada bisnis kompetisinya. Proposal membutuhkan dukungan 106 dari 201 anggota FIFA. Sementara UEFA dan CONCACAF diperkirakan menolak. Ancaman boikot mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra, Putri, dan Piala Dunia Antar Klub. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut. Kelis pelatih PSM, kenangan indah jadi motivasi. PSM Makassar kembali menunjuk Dirjen Kelis sebagai pelatih kepala. Kelis itu bukan sosok asing bagi klub Makassar. Pelatih asal Bosnia itu mengungkapkan alasan menerima tawaran kembali melatih PSM Makassar. Kelis mengenang kemeriahan supporter saat PSM menjuarai Piala Dunia Piala Indonesia tahun 2019. Nah teman perdua, masih dengan informasi olahraga. Adaptasi positif 6 pemain asing Persija tebar optimisme. 6 pemain Persija baru menunjukkan performa yang menjanjikan di turnamen Piala Presiden 2026. Dennis Koliger dan Radovan Pankov selalu menjadi pilihan starter sejak awal pertandingan melawan Persebaya dan Port FC. Pelatih Sintayong menganggap kontribusi pemain-pemain baru ini signifikan dalam memperkuat skuad Macan Kemayoran. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut, Jordi Amat puji perkembangan pemain muda Timnas Indonesia. Jordi Amat menilai perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan Timnas Indonesia. Pemain Garuda muda disebut memiliki kemampuan belajar dan berkembang. Jordi menilai gagasan sepak bola yang sama menjadi fondasi penting skuad Indonesia. Nah teman perdua, satu info pro 2 ya dari dunia olahraga yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di suasana siang hari ini masih dari dunia sepak bola. Hartman ingin Timnas Indonesia tampil lebih baik lawan Timor Leste. John Hartman meminta Timnas Indonesia meningkatkan performa saat menghadapi Timor Leste. Skuad Garuda diminta tetap berpegang pada identitas permainan yang sudah dibangun. Hartman ingin Indonesia berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya di ASEAN Hyundai Cup 2026. Nah teman perdua, itu beberapa info olahraga yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini. Dan pastinya selepas dari beberapa informasi olahraga, lagu-lagu terbaik kembali yang dihadirkan spesial buat menemani semua teman perdua di suasana siang.

0: KPI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar gitu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua ya, selamat siang buat teman berdua. Dan gimana teman berdua WFH kalian atau WFA kalian teman berdua? Apakah di siang hari ini banyak pekerjaan yang mungkin agak membuat teman berdua tuh agak pusing dikit atau lagi happy-happy nih karena bekerja bukan dari kantoran? Teman berdua seperti Hein dan ada beberapa rekan yang mesti masuk di kantor karena tidak bisa WFH teman berdua, karena ya namanya kalau penyiar dinas itu harus stay di studio, bukan WFH ya teman berdua ya. Dan pastinya buat teman berdua juga yang di siang hari ini beraktivitas di kantor walaupun suasana liburan ya, tetap semangat ya, karena dengan menjalankan aktivitas teman berdua ya, menikmati aktivitas teman berdua ya di suasana hari Jumat ini akan membuat teman berdua itu tetap enjoy ya, tetap santai, karena dengan melakukan aktivitas di kantor ya itu sebenarnya kalau menurut Hein ya lebih baik teman berdua, karena kalau di rumah belum tentu yang ingin kita kerjakan tuh bisa terselesaikan karena pasti agak slow melow ya. Tapi kalau di kantor itu tetap fokus teman berdua. Tapi mana-mana saja teman berdua, intinya semua yang kamu kerjakan di hari ini itu berjalan dengan baik ya. Dan seperti biasa di pukul 14 waktu Indonesia Timur ada lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa informasi entertainment yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini.

Dan teman terdua untuk informasi yang entertainment ya, di suasana siang hari ini yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk informasi entertainment yang pertama ya, serial Little Whitley, drama reuni sekolah yang bongkar rahasia masa lalu. Serial Little Whitley menghadirkan drama persahabatan, romansa, serta rahasia masa lalu yang muncul kembali dalam reuni sekolah. Adaptasi bebas novel karya Titis A.K. tersebut dikemas menjadi serial 8 episode dan tayang mulai melalui platform Maxstream dan juga Netflix. Serial ini disutradarai Moti Tiwa dengan naskah yang mengembangkan kisah kebohongan kecil hingga memicu berbagai persoalan rumit. Cerita berfokus pada hubungan antara tokoh yang berubah setelah peristiwa masa lalu perlahan kembali terungkap kepada semua orang. Kalista Room memerankan Ocha, perempuan berusia 23 tahun yang dikenal sebagai murid berprestasi sejak duduk di sekolah dasar. Jerome Kurnia tampil sebagai Adit, kakak kelas Ocha sekaligus pemilik hotel gala yang menjadi lokasi reuni. Selain keduanya, serial tersebut turut dibintangi Junior Robert, Maudie Evolsina, Andres Adelio, Toto Strasiti, serta Maisha Kana dalam karakter penting. Kehadiran para pemeran pendukung ini memperkuat konflik mengenai persahabatan, cinta, dan rahasia yang saling berkaitan sepanjang cerita. Kisah bermula ketika Ocha kehilangan pekerjaannya dan harus menghadiri acara reuni sekolah dasar bersama teman-teman lamanya. Reuni yang semula menjadi ajang melepas rindu justru membuka kembali kenangan serta persoalan yang lama tersimpan. Pertemuan tersebut kembali dengan Adit membawa Ocha memasuki rangkaian peristiwa yang semakin rumit akibat kehebohan kecil pernah diucapkannya. Situasi tersebut berkembang menjadi konflik yang melibatkan hubungan pribadi, persahabatan, serta masa lalu beberapa karakter utama. Serial ini mengangkat tema mengenai konsekuensi sebuah kebohongan yang awalnya dianggap sederhana, namun terus berkembang menjadi persoalan besar. Penonton diajak mengikuti perjalanan para tokoh menghadapi pilihan sulit sekaligus memperbaiki hubungan yang pernah retak. Melalui perpaduan drama, romansa, dan misteri, A Little Whitley menyajikan cerita emosional mengenai kejujuran serta kesempatan memulai kehidupan baru. Adaptasi ini tersebut mempertahankan gagasan utama novel sambil menghadirkan pendekatan berbeda dalam format serial televisi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih dari frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman berdua informasi entertainment yang berikut. BTS tak daftarkan musik ke Grammy Awards, soroti apresiasi musik tanpa batas bahasa. BTS memutuskan tidak mengajukan karya mereka untuk Grammy Award ke-69 dan mengumumkannya melalui pernyataan bersama. BTS berharap musik dinilai berdasarkan kualitas artistik, bukan asal wilayah maupun bahasa yang digunakan. Keputusan tersebut menjadi sorotan setelah Recording Academy memperkenalkan kategori baru Best Asian Pop Music Performance yang menuai kritik. Nah teman perdua, next info entertainment yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Andai waktu bisa diulang kembali, angkat kisah ibu dan anak yang penuh pengorbanan. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026, mengangkat drama keluarga emosional. Cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Dinar menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah, meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi agar Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar kemudian bertemu Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan hidupnya. Sore hari, kebahagiaan tersebut berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, serta utang keluarga semakin membebani kehidupan Dinar. Firman kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat menempatkannya pada pilihan hidup sulit. Kisah tersebut menjadi konflik utama yang menggegerkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Film tersebut disutradarai Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Ghafari. Produksi film dilakukan VM Studio bersama Langit Pictures untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Davina Karamoy memerankan Dinar sebagai tokoh utama yang menggerakkan keseluruhan alur cerita film tersebut. Farhan Rashid berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio memerankan Firman dalam konflik cerita utama. Jajaran pemeran lainnya turut diperkuat Fony Anggraini yang memerankan karakter Mama Endang sepanjang cerita berlangsung. Karakter ibu tersebut menjadi pemicu berbagai peristiwa emosional yang membentuk perjalanan hidup Dinar selama film. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai hari Kamis 30 Juli 2026. Kisahnya mengangkat tema kasih sayang keluarga, pengorbanan, serta penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada hari Kamis 30 Juli 2026. Cerita berfokus pada perjuangan Dinar menghadapi masalah keluarga, penyakit ibunya, dan pilihan hidup sulit. Film juga diproduksi VM Studio bersama Langit Pictures serta disutradarai Muhammad Amrul Umami.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua Lala Huta featuring Ari Brumando ya, sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini dengan palsu ya. Kira-kira apa yang palsu teman berdua ya? So teman berdua, sebelum lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan ke ruang dengar kamu nih, Hein kembali hadirkan dua informasi dari dunia entertain lagi ya ke ruang dengar teman berdua. Walk One rilis kondisi terbaru Sang Yeon Alpha Drive One, aktivitas disesuaikan. Walk One mengumumkan Sang Yeon ya mengalami gangguan tenggorokan dan diminta dokter mengurangi penggunaan suara selama masa pemulihan. Sang Yeon tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi seluruh jadwalnya akan disesuaikan berdasarkan kondisi kesehatan serta arahan dokter. Alpha Drive One tetap dijadwalkan merilis mini album Unbreakable Best dan tampil di KCON LA 2026 pada Agustus mendatang. Nah teman berdua, next info entertain yang berikut dan merupakan info entertain yang terakhir ya. Viu hadirkan 7 tayangan untuk warnai kuartal ketiga 2026. Viu memperkenalkan 7 tayangan yang mengisahkan kuartal ketiga 2026 melalui video Viu Media Greeting Q3 2026 di Jakarta. Di antaranya drama romantis Korea, komedi dan trailer keluarga, hiburan lokal serta dua judul yang menghadirkan talenta Indonesia, Garam Muda dan Dia Perempuan Sialan. 7 judul tersebut adalah Dream to You, Lapor Pak, The Otherwise Just the Beginning, Garam Muda, Okay Let's Get Deford, Zongran dan Dia Perempuan Sialan. Dream to You telah hadir di Viu sejak 13 Juli di susul Lapor Pak pada 24 Juli. 4 judul berikutnya akan hadir bertahap mulai akhir Juli hingga September 2026. Dream to You mempertemukan Wang In Yup dan Yen dengan mimpi yang pernah ditinggalkan. Dream to You menghadirkan Wang In Yup dan Yeri dalam kisah Wu Subin, sutradara muda berbakat yang kembali ke Korea untuk mencari Jo Yi Jae, perempuan yang pernah berbagai mimpi dengannya ketika remaja.

Nah, teman Pro 2 itu beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana siang hari ini ya, tepatnya di program acara entertain ya, informasi entertain ya, dengan beberapa informasi entertain yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, kiranya ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi-informasi entertain ya, boleh teman Pro 2 kunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id ya. Di situ banyak informasi-informasi ya, bukan hanya dari entertain, dari informasi olahraga, berita terupdate, teraktual ya, ekonomi, budaya, dan beberapa informasi-informasi terbaik pastinya dapat kamu jumpai di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dan pastinya teman Pro 2, selamat siang, terhibur selalu dengan beberapa lagu yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini, selepas dari beberapa informasi entertain yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di siang hari ini.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Masih dari kawasan Tasengkapra nomor 23 Jayapura. Nah, Sobat Perdua ya, udah hampir 2 bulan terakhir ini ya, itu di tiap hari Jumat itu diadakan WFA ya, Work From Home atau juga WFA ya, Work From Anyway. Dan Teman Perdua untuk bisa membuat pola kerja Teman Perdua itu tetap berjalan dengan baik ya, di saat hari Jumat, saat WFH maupun juga WFA, itu ada beberapa penyesuaian ya yang sebenarnya boleh Teman Perdua lakukan agar pekerjaan kamu tuh bisa berjalan dengan baik ya, dengan beberapa tips dan juga ya cara yang bisa Teman Perdua gunakan. Kira-kira seperti apa saja ya cara yang bisa kamu gunakan dan terapkan dalam menjalankan WFH atau juga WFA, Teman Perdua. Buat kamu yang penasaran, tetap stay tune di 90,1 MHz karena Hena bakalan ya membagikan cara ya agar WFH kamu tuh tetap menyenangkan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2 tips bekerja di rumah agar tetap produktif ya. Meskipun teman Pro 2 ya, di tiap hampir hari Jumat sebagian besar ya, ASN maupun pekerja kantoran itu melakukan WFH ya, work from home atau juga WFA, work from anywhere ya. Ini pasti dari teman Pro 2 ya yang melakukan aktivitasnya dari rumah tuh ada yang bersemangat dan ada juga yang kurang bersemangat ya. Untuk itu teman Pro 2 butuh beberapa tips ya agar tetap produktif walaupun beraktivitas dari rumah. Karena tak jarang dari individu yang merasa jenuh dan juga bosan ya selama bekerja dari rumah, sehingga berdampak pada produktivitas kita yang menurun ya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, berikut adalah beberapa tips yang bakalan dibagikan ke ruang dengar teman Pro 2. Yang pertama yaitu teman Pro 2 membangun komitmen untuk bisa bekerja dengan serius ya. Saat bekerja dari rumah ya, teman Pro 2 bangunlah komitmen ya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan serius dan sebaik mungkin. Meskipun bekerja dari rumah ya, tanamkan pola pikir bahwa terdapat tanggung jawab pekerjaan yang harus teman Pro 2 selesaikan seperti saat berada di kantor. Yang kedua yaitu menyiapkan ruang kerja khusus ya. Tips bekerja dari rumah selanjutnya yaitu menyiapkan ruang kerja khusus ya, dengan meja kerja yang tertata rapi ya, untuk dapat meningkatkan fokus serta menghindari berbagai gangguan saat kamu beraktivitas dari rumah. Dan yang ketiga yaitu membuat rencana dan jadwal rutinitas harian. Ini sangat penting pula ya teman Pro 2 untuk membuat rencana dan jadwal kegiatan yang harus kamu lakukan ya dan selesaikan agar dapat mengoptimalkan jam kerja kamu selama beraktivitas dari rumah. Selain itu teman Pro 2 ada baiknya juga untuk menjadwalkan waktu bekerja yang merupakan momen terbaik kamu untuk mulai bekerja. Misalnya jika kamu merasa pikiran kamu lebih jernih pada pagi hari, bolehlah nih teman Pro 2 buat jadwal kerja mulai dari pagi hari. Atau siang hari teman Pro 2 bisa starter dari siangnya agar walaupun bekerja dari rumah tapi teman Pro 2 itu tetap produktif karena memiliki pikiran yang fresh ya teman Pro 2. Tips yang ketiga yaitu mengatur jam kerja di rumah seperti saat berkantor ya. Ini perlu diingat teman Pro 2. Bekerja dari rumah bukan berarti tidak mengatur jam kerja sesuai keinginan kita ya. Untuk menjaga produktivitas kita ya, sebaiknya tetapkan jam kerja di rumah sesuai dengan jam kerja saat di kantoran. Misalnya jika jam kerja di kantoran mulai dari jam 9 hingga pukul 16 ya, disarankan untuk tetap menerapkan jam kerja tersebut selama WFH ya, dan lakukan kegiatan lain di luar jam kerja tersebut guna bisa menjaga work life balance teman Pro 2. Hal yang kelima teman Pro 2 atau tips yang kelima yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kamu. Tips bekerja dari rumah agar tetap produktif selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi teman Pro 2 ya. Misalnya ada baiknya untuk mematikan televisi atau notifikasi media sosial di smartphone kamu ya, guna mencegah terganggunya fokus dan konsentrasi kamu saat sedang bekerja dari rumah. Selain itu teman Pro 2 juga dapat tetap berkoordinasi dengan rekan kerja ya, agar bisa saling cross check dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan bareng ya. Selain itu teman Pro 2 tips yang berikut, menjalani komunikasi dengan kerabat ya. Ada juga meluangkan waktu untuk peregangan otot ya. Kalau di rumah soal peregangan otot tuh paling fresh sekali ya, karena bisa setiap menit teman Pro 2 meregangkan otot ya. Dan yang terakhir yaitu merawat diri dengan baik. Salah satu tips bekerja dari rumah ya yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang ya, berolahraga secara rutin, dan juga mencakupi waktu istirahat kita. Selain itu untuk menjaga kesehatan mental kita ya dan menghilangkan rasa bosan saat beraktivitas dari rumah, cobalah teman Pro 2 ya luangkan waktu untuk memanjakan diri dengan mungkin kalau para cewek ya pergi-pergi ke salon juga boleh ya. Kalau buat para cowok mungkin berlibur atau melakukan hobi dan aktivitas menyenangkan lainnya.
Karena kegiatan ini dipercaya mampu ya untuk meningkatkan suasana hati sehingga dapat memaksimalkan produktivitas saat kamu bekerja kembali. Nah, teman berdua, itulah beberapa tips bekerja dari rumah ya yang dapat teman berdua lakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan produktivitas kamu. Di samping itu, pastikan juga teman berdua selalu menerapkan pola hidup sehat agar tubuh kamu tetap fit sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik walaupun kamu beraktivitas di rumah atau di mana saja. Kan ada WFH teman berdua. Dan buat kamu yang masih beraktivitas di rumah ya, selamat beraktivitas, dan kamu yang beraktivitas di kantor, selamat beraktivitas. Pastinya terhibur selalu ya dengan lagu-lagu terbaik kurang lebih 8 menit ke depan yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info. Teman,

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Beberapa info Pro 2 bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info Pro 2 yang pertama, tinjau SPN Wakapolda pastikan kualitas pendidikan calon Bayangkara di Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara

pendidik serta memberikan motivasi kepada para siswa agar menjalani setiap tahapan pendidikan dengan disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian. Brigjen Pol Muhajir menegaskan kualitas pendidikan di SPN menjadi fondasi utama dalam membentuk personil Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga berintegritas, humanis, dan mampu menjawab harapan masyarakat. Selain meninjau kegiatan pembelajaran, Wakapolda Papua juga mengecek ruang makan siswa calon bintara guna memastikan keberhasilan kualitas pelayanan serta kelayakan fasilitas yang digunakan para peserta didik. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan pendidikan yang sehat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan. Melalui kunjungan ini, Wakapolda Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kepolisian sebagai bagian dari transformasi Polri yang presisi. Diharapkan SPN Polda Papua mampu melahirkan personil-personil Polri yang adaptif, profesional, humanis, serta memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut, WKRI perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wanita Katolik Republik Indonesia, DPD Keuskupan Jayapura, menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan pesta perlindungan Santo Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan bermasyarakat. Pelayanan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yuvita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, ajang sana hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota wanita Katolik. Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Sisilia Kelanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan 102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, serta memastikan anak memperoleh perlindungan yang layak. Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggota semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di tanah Papua. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. DPR Papua usul tambah jam operasional SPBU dan titik pelayanan BBM. Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengusulkan adanya penambahan jam operasional dan titik pelayanan agar dapat mengurangi persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU saat ini. Usulan itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun dan anggota saat rapat terbatas bersama Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kata Denny, antrean ini tidak ada masalah terhadap kelangkaan stok BBM baik di terminal BBM maupun di SPBU yang dipastikan terkendali. Kata Denny Bonai, masyarakat khususnya di wilayah Papua tidak perlu khawatir lagi ketersediaan BBM terjamin.

Antrian yang terjadi akhir-akhir ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok. Lanjut Denny, pertemuan ini juga terungkap sejumlah usulan solusi untuk mengurangi antrean sepanjang antrean panjang di SPBU. Di antaranya adalah pengawasan penyaluran BBM yang lebih diperketat serta opsi penambahan jam operasional SPBU. Sementara General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengapresiasi sinergi tersebut. Ia menyebut penumpukan antrean kendaraan di SPBU dipicu oleh migrasi konsumsi masyarakat dari tingginya harga BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pertamina menyiapkan beberapa langkah konkret dalam waktu dekat seperti mempercepat layanan BBM jenis solar pada SPBU Holtekam dan Doyo. Ucap dia, penambahan titik pelayanan di jalur pintu keluar masuk kota untuk melayani kendaraan besar atau truk dengan rute menuju Sarmi, Kerom maupun Trans Papua, sehingga beban SPBU di pusat kota Jayapura dapat terpecah, termasuk menindaklanjuti usulan penambahan jam operasional di SPBU. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu, Komisi 4 DPR Papua soroti ketimpangan jalan dan air bersih di wilayah 3T. Komisi 4 DPR Papua menggelar rapat kerjasama bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, PUPR, PKPP Provinsi Papua di Jayapura pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 menyoroti adanya tidak meratanya pembangunan air bersih dan infrastruktur jalan di wilayah Papua, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, menjelaskan rapat tersebut untuk memastikan progres pelaksanaan kegiatan fisik maupun realisasi anggaran tahun anggaran 2026. Ia juga menilai pemaparan tersebut penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Papua. Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Henry Disai, mengatakan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah 3T masih menjadi perhatian, terutama Kabupaten Waropen dan Mambramoraya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR PKPP Papua, Nat Tirmalus Renyan, menyampaikan bahwa secara umum progres pekerjaan fisik hingga 30 Juli 2026 telah mencapai 70%. Namun ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait komunikasi dengan masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta penanganan dampak bencana alam dalam skala kecil. Ia menargetkan layanan air bersih dapat menjangkau masyarakat di 9 kabupaten kota di Papua, meski diakui masih terdapat keterbatasan anggaran. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut, Pemprov Papua mulai rangkaian HUT RI dengan layanan publik. Pemerintah Provinsi Papua melalui penyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, rangkaian kegiatan diawali dengan pencanangan yang digelar pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Pencanangan berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua. Masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan sekaligus memanfaatkan layanan publik yang disediakan. Koordinator Publikasi Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan pencanangan menghadirkan Car Free Day dan Jalan Santai Berhadiah. Pemerintah juga membuka pasar UMKM dan petani lokal. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan, pelayanan Samsat, dan layanan perbankan. Sejumlah instansi juga membuka pelayanan publik selama kegiatan berlangsung. Rangkaian HUT ini juga diisi Festival Kopi Papua, Pekan Keris Nasional pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar bekerjasama dengan Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua
menggelar gerak jalan pelajar dan umum dialog kebangsaan bersama RRI dan TVRI juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Puncak peringatan HUT RI berlangsung pada 15 Agustus 2026. Kegiatan meliputi pengukuhan paskibraka, upacara tabtu, apel kehormatan dan renungan suci, serta upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Stadion Mandala, Jayapura. Nah teman Perdua, next informasi Perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di suasana sore hari ini. Festival Kopi Papua dan Pekan Keris digelar 7 hingga 9 Agustus. Pemerintah Provinsi Papua dan Bank Indonesia akan menggelar Festival Kopi Papua dan Pekan Keris Nasional. Kegiatan berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Papua. Festival tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu juga didukung pertumbuhan ekonomi daerah dan digitalisasi transaksi. Koordinator publikasi Panitia HUT RI ke-81 Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan festival menghadirkan berbagai kegiatan. Masyarakat dapat mengikuti lomba pameran edukasi dan promosi produk UMKM Papua. Festival tersebut juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan Papua. Pemerintah berharap pelaku UMKM memperoleh akses pasar yang lebih luas. Selain memperkenalkan kopi Papua, kegiatan itu juga mendorong penggunaan transaksi digital Bank Indonesia mendukung penyelenggaraan Pekan Keris Nasional selama festival berlangsung. Pemerintah Provinsi Papua berharap Festival Papua mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan itu juga diharapkan meningkatkan daya saing produk UMKM Papua. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut, Kejati Papua optimalkan pemulihan aset, kembalikan kerugian negara. Kepala Subbidang Penyelesaian Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Papua, Alfred Robert Isaac Talompo menjelaskan bahwa bidang pemulihan aset telah dibentuk sekitar 2 tahun lalu. Awalnya unit tersebut bernama Pusat Pemulihan Aset, kemudian pada 2024 berubah menjadi Badan Pemulihan Aset sebagai bagian dari penguatan fungsi kejaksaan dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Ia menjelaskan pelaksanaan tugas bidang pemulihan aset memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam Pasal 30 Bagian A. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran perampasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana maupun aset lainnya kepada negara atau pihak yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan pemulihan aset juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberdayaan, pembayaran, uang pengganti, dan perampasan harta hasil tindak pidana. Regulasi lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, keberadaan bidang pemulihan aset memberikan kepastian hukum terhadap status barang rampasan, baik yang ditetapkan menjadi milik negara, dimusnahkan maupun dikembalikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, hasil penyelesaian aset juga berkontribusi pada pemulihan keuangan negara melalui penyerotan hasil lelang ke atas negara sebagai penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dia juga mengimbau masyarakat khususnya di Kota Jayapura untuk berpartisipasi dalam lelang barang rampasan yang dilaksanakan secara terbuka oleh Kejaksaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Menurutnya partisipasi masyarakat dalam lelang tersebut turut mendukung optimalisasi PNBP serta pemulihan aset negara. Nah teman Perdua, itu beberapa info Perdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini, dan lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani teman Perdua di suasana sore hari ini.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Mantra 2, kurang lebih 49 menit terlepas dari beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu ya. Lagu-lagu juga udah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau WFH berarti di jam-jam kayak gini tuh mungkin teman Pro 2 udah selesai menjalankan aktivitas kamu ya, dan mungkin lagi sementara merebahkan diri kamu sebentar ya, sejenak, karena pastinya nanti di pukul 16.17 yaitu teman berdua bakalan melakukan aktivitas olahraga sore ya. Dan pastinya untuk kamu yang sudah selesai beraktivitas dan hendak mengistirahatkan diri sejenak sebelum melakukan aktivitas olahraga sore di suasana sore hari ini, teman berdua pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz karena selepas dari pukul 15 nanti di pukul 16 hingga pukul 18 di mana lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 dalam program acara Pro Indie Lokal ya. Jadi pastinya dapat menjadi teman kamu dan juga dapat menghibur kamu di suasana sore hari ini.
1: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu?
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua di pukul 15.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekedar informasi buat teman perdua, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, di mana lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani kamu di suasana sore hari ini ya, di program acara Pro Indie Lokal. Dan teman perdua, sebelum Pro Indie Lokal dihadirkan ke ruang dengar teman perdua ya, Hen akan kasih dulu ya beberapa persiapan sebelum olahraga yang perlu teman perdua lakukan ya. Karena berolahraga ini tidak cuma bikin tubuh sehat ya, tetapi bakal buat mood kita itu kembali normal ya. Namun teman perdua, untuk merasakan manfaat ini, ada beberapa persiapan yang sebelumnya harus teman perdua lakukan sebelum teman perdua melakukan olahraga atau aktivitas fisik di sore hari ini. Persiapan itu bertujuan untuk apa teman perdua ya? Untuk membuat olahraga kita semakin nyaman dan hasilnya juga optimal ya. Soalnya kalau kamu olahraga tanpa persiapan, ini bisa dikhawatirkan tubuh kamu tidak dalam kondisi fit ya, dan juga bisa buat kamu cedera ringan ya. Jadi apa saja persiapan yang bisa kamu lakukan sebelum melakukan aktivitas fisik di sore hari ini? Yang pertama, teman perdua harus istirahat yang cukup ya. Yang kedua, memenuhi cairan tubuh. Yang ketiga, yaitu makan secukupnya ya. Gunakan pakaian olahraga yang sesuai, dan yang terakhir ya, pilih sepatu yang nyaman ya buat teman perdua berolahraga di suasana sore hari ini, karena itu akan membuat teman perdua lebih nyaman lagi dalam melakukan aktivitas olahraga fisik di sore hari ini. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman perdua, selamat beraktivitas buat kamu yang beraktivitas, selamat berolahraga buat kamu yang lagi persiapan untuk mau olahraga di sore hari ini, dan juga pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz agar kamu selalu terhibur dengan lagu-lagu terbaik yang masih dihadirkan di studio program 2 RRI Jayapura.

Sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Pro 2. Musik adalah media yang baik ya untuk dapat menyampaikan perasaan seseorang. Inilah sebabnya ketika kamu mendengarkan musik, berbagai perasaan itu pasti dapat muncul, mulai dari rasa semangat, sedih hingga rasa tenang ya. Melalui musik, kamu dapat mengekspresikan diri secara bebas tanpa khawatir tentang pendapat orang lain. Tanpa musik, hari-hari akan terasa sepi, seolah tidak ada media yang dapat mewakili perasaan kamu. Nah, Teman Pro 2, untuk menunjukkan apresiasi terhadap musik ya, pastinya Teman Pro 2 bisa merequest lagu kamu dan juga mendapatkan inspirasi-inspirasi terkait kata-kata bijak dari musik. Dan salah satu kata bijak dari seorang fisikiawan ya, yaitu Albert Einstein, yang terkontaminasi dengan musik, yaitu, "Jika aku bukan seorang fisikawan, aku mungkin akan menjadi seorang musisi. Aku sering berpikir dalam musik, aku menjalani lamunan, aku dalam musik. Aku melihat hidupku dalam hal musik, Teman Pro 2." Dan dari kata-kata Albert Einstein ini, Teman Pro 2, dia menggambarkan bahwa kalau dia bukan tidak menjadi seorang fisikiawan ya, dia bakalan menjadi seorang musisi, karena dalam lamunannya dia bisa menjalani dan menikmati hidup dengan mendengarkan sebuah lagu. So, Teman Pro 2, pastinya ya di Jazz Music, di program acara Pro Indie Lokal, Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu terbaik ya, yang program Aduh RNJ Pro hadirkan selalu spesial buat menemani suasana sore hari kamu. Dan buat kamu yang lagi sementara jogging-jogging santai, selamat lari-lari santai, lari-lari kecil ya, atau lari-lari manja ya. Buat kamu yang lagi mobiling juga menggunakan kendaraan kamu ya, tetap terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program Aduh RNJ Pro. Dan sebelum lagu-lagu terbaik dihadirkan kembali ke ruang dengar kamu, Teman Pro 2, ingat kata-katanya Bob Marley, satu hal yang baik tentang musik, ketika itu mengenai kamu, kamu tidak merasa sakit sama sekali. Skala 09 Jayapura dan juga Epode Fenomeno dengan Nonce, special song for Teman Pro 2 di

0: Kenapa?
1: Kesini dulu, lihat Tony, Pa.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua masih dengan lagu-lagu terbaik yang terus dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga aman teman terdua ya, nanti di pukul 18 ada Kakak Irma yang bakalan menemani kamu di suasana sore hari ini. So teman terdua, pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam Pro 2 juga malam. Balik lagi bareng aku Irma yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget nih teman Pro 2 menemani aktivitas malam ini. Jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme. Begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
2: yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja.
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lain dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live. Jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah
0: lah. Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini. Maksudnya,
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget. Itu
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing. Iya, gitu.
0: Jadinya,
1: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari.
1: Terakhir, jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing tulus gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya
1: nggak
0: sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian ya, ada antriannya.
1: Betul punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu, ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya,
0: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Iya iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Jujur karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya. Iya
1: efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak gitu ya.
1: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Gitu. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja.
0: Gitu. Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: saying that I can kiss your lips again.
1: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar-benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku kembali. Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: AI for yay info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah program A2 RRI Jayapura kembali mengudara dengan pemancar FM 90,1 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

Selamat pagi teman berdua di mana saja berada ya. Senang sekali di pagi hari ini Hein balik khusus spesial buat mana-mana teman berdua di day part yang pertama dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang pastinya ya teman berdua dengan lagu-lagu hiburan dan juga beragam program acara yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Dan seperti biasa teman berdua di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur ada jazz music yang bakalan Hein hadirkan spesial buat mana-mana semua teman berdua. Tapi sebelumnya teman berdua, selamat pagi buat semua teman berdua yang udah bangun dan mungkin lagi mempersiapkan diri untuk olahraga pagi ya. Dan juga buat semua teman berdua yang masih terjaga dari malam hingga pagi hari ini, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan terhibur selalu dengan jazz music spesial song for teman berdua di pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Produk.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya, masih dengan lagu-lagu terbaik di program acara Jazz Music pagi hari ini ya, untuk menemani semua teman berdua di mana saja berada yang mungkin di pagi hari ini lagi sementara mempersiapkan diri untuk olahraga pagi, atau mungkin buat kamu yang udah sementara jogging ya, selamat jogging juga, dan pastinya sembari jogging dan juga dengerin program 2 di mana lagu-lagu terbaik masih ada dan juga masih spesial buat menemani semua teman berdua di suasana pagi hari ini.
1: Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 ya. Masih dengan lagu-lagu terbaik yang terus program Madu RRJ Pro hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, gimana kamu udah mulai olahraga pagi atau belum nih? Atau mungkin kamu baru bangun ya, baru siuman ya dari tidur kamu nih. Nah, selaku anak muda teman Pro 2 ya, kamu harus bisa bangun pagi ya. Lakukan sedikit peregangan otot atau aktivitas olahraga fisik di pagi hari ini biar mood kamu tuh terjaga. Apalagi mumpung tanggal muda teman Pro 2, mood kamu juga harus bagus ya. Karena kalau tanggal muda mood kamu jelek, berarti tandanya kamu belum gajian ya. Ya, kalau belum gajian sama ya kayak ini. Nanti di tanggal 10-an baru gajian teman Pro 2. Tapi nikmati hidup aja teman Pro 2, karena kita harus bisa enjoy ya, nikmati suasana pagi dengan senyum. Karena kalau dengan senyum kita nikmati pagi hari kita teman Pro 2, pastinya aktivitas kita di hari itu akan berjalan dengan baik. Apalagi di suasana weekend yang bakalan memanjakan diri teman Pro 2.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Tepat di pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kurang 3 menit lagi kita akan tinggalkan pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 6 ada beberapa info Pro 2 up to date yang bakalan saya hadirkan juga ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. So jadi buat kamu pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hein akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Polda Papua gelar Rakernis Fungsi Teknis Reskrim. Kepolisian Daerah Papua menggelar rapat kerja teknis fungsi reserse kriminal tahun anggaran 2026 di Kota Jayapura pada hari Kamis. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah Papua secara berkelanjutan bersama. Rakernis mengusung tema kinerja fungsi Reskrim Polri berdampak bagi masyarakat dalam mendukung serta menyukseskan rencana kerja nasional bersama forum tersebut. Dimanfaatkan menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas serta merumuskan penguatan penegakan hukum yang semakin adaptif terhadap dinamika. Rakernis secara resmi dibuka Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mewakili Kapolda Papua di hadapan seluruh peserta kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan Rakernis bukan sekedar agenda tahunan, melainkan forum strategis memperkuat kualitas penegakan hukum nasional. Polda Papua juga memberikan penghargaan kepada Satuan Reserse Kriminal berprestasi atas dedikasi serta capaian kinerja bidang penyidikan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, Rakernis menjadi bagian komitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepolisian. Rakernis juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, modern, transparan serta semakin terpercaya bersama. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Sat Narkoba Polresta raih penghargaan tingkat Polda Papua. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota pada Rakernis Fungsi Teknis Reserse Kriminal Tingkat Polda Papua tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Jayapura pada hari Kamis 30 Juli 2026 dengan dihadiri jajaran kepolisian dari berbagai satuan. Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meraih dua penghargaan atas dedikasi serta kinerja dalam melaksanakan tugas kepolisian secara profesional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen personil meningkatkan pelayanan sekaligus memperkuat penegakan hukum di wilayah Papua secara berkelanjutan. Penghargaan pertama diberikan sebagai satuan dengan pengungkapan kasus narkotika terbanyak pada tingkat Polda Papua selama pelaksanaan penilaian tahunan. Penghargaan kedua diberikan atas pengoperasian aplikasi e-manajemen penyidikan terbaik tingkat Polda Papua secara profesional dan akuntabel bersama. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras serta komitmen personil memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Papua. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan optimalisasi sistem manajemen penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penghargaan yang diraih Sat Narkoba Polres Jayapura Kota menjadi bukti nyata hasil kerja keras, dedikasi serta inovasi berkelanjutan seluruh personil. Capaian tersebut diharapkan memberikan manfaat positif bagi institusi kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Polsek Muara Tami gelar razia cipta kondisi jelang 3 Agustus 2026. Dalam rangka menjaga situasi Kamtikmas tetap kondusif, Polsek Muara Tami melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah perbatasan Koya, Karang, kegiatan berlangsung di Kampung Koyakoso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada hari Kamis 30 Juli 2026 menjelang unjuk rasa. Razia dipimpin Kapolsek Muara Tami, AKP Guntur A. Napitupulu bersama personil untuk mengantisipasi masuknya barang berbahaya ke wilayah. Kegiatan tersebut juga bertujuan mencegah peredaran atribut terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Jayapura. Sasaran sweeping meliputi senjata api beserta amunisi, senjata tajam, simbol terlarang, serta berbagai hasil kejahatan lainnya yang ditemukan. Pemeriksaan juga difokuskan terhadap barang-barang berbahaya yang berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan setempat. Kapolresta Jayapura Kota melalui Kapolsek Muara Tami, AKP Guntur, mengatakan pelaksanaan razia dilakukan secara humanis, profesional, serta keselamatan. Personil juga diminta menjalankan tugas sesuai prosedur agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tetap kondusif bersama. Sebelum pelaksanaan razia, Kapolsek mengharapkan seluruh personil melaksanakan pemeriksaan secara sopan tanpa bersikap arogan ataupun represif kepada masyarakat. Pemeriksaan difokuskan terhadap kepemilikan senjata tajam serta atribut terlarang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil razia menunjukkan personil berhasil mengamankan satu senjata penikam tradisional berbahan tulang hewan dengan panjang sekitar 20 cm. Barang bukti tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bagian proses penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh pihak kepolisian. AKP Guntur menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan razia cipta kondisi pada jalur strategis menuju Kota Jayapura. Ucapnya, jalur Transarso Koya merupakan pengawasan berkala guna mencegah masuknya barang berbahaya yang mengganggu keamanan masyarakat setempat. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di suasana pagi hari ini. Polisi amankan 5 motor dan 2 sajam di Heram. Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Heram menggelar razia kendaraan dalam operasi cipta kondisi di Distrik Heram pada hari Kamis 30 Juli 2026. Menjelang rencana unjuk rasa pada 3 Agustus 2026, razia berlangsung pukul 21.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Timur di depan Mega Waena Jalan Raya Sentani Waena. Kegiatan dipimpin Kapolsek Heram Ibtu Filson Andri Rihulai bersama PS Wakasat Binmas Ibtu Muhammad Naufal melibatkan personil gabungan Polres dan Polsek Heram. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi kendaraan, senjata tajam, dan minuman keras. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus W.A. Maklarimbon melalui Kapolsek Heram menjelaskan bahwa sasaran utama pemeriksaan adalah kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, senjata tajam, minuman keras, dan barang-barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan. Ujal Kapolsek Heram, dari hasil pemeriksaan petugas berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi maupun kelengkapan kendaraan. Kelima motor yang diamankan yakni Yamaha Mio PA 2306 CH, Yamaha X-Ride dengan nomor PA 4344 RO, Honda Beat PA 5493 RJ, Yamaha Mio M3 dengan nomor 125 PA 6302 RA serta satu unit Yamaha RS King yang tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Tidak hanya kendaraan, petugas turut menyita 6 botol minuman keras dan 2 bilah senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah parang. Pemilik senjata tajam tersebut telah didata untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku. Ibtu Andri Rihulai menegaskan kegiatan cipta

unjuk rasa mendatang. Nah, teman perdua Next Gen Hall Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Tim Opsenal Polsek Jayapura Selatan bekuk pelaku pencurian. Tim Opsenal Reskrim Polsek Jayapura Selatan menangkap seorang pria berinisial RH alias Tokek 28 tahun yang diduga menjadi pelaku pencurian rumah warga di Jalan Lorong SMP Negeri 5, Entrop Distrik Jayapura Selatan. Penangkapan dilakukan pada hari Kamis 30 Juli 2026 malam di kediaman keluarga pelaku, kawasan Sentani, Hawai, Kabupaten Jayapura. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Sakarudin mewakili Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Predikus WA Maklarimbon mengatakan penangkapan berawal dari laporan korban atas peristiwa yang terjadi pada hari Minggu 26 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Timur. Pelaku disebut masuk ke rumah korban lewat jendela gudang bagian belakang setelah lebih dulu mengintai lokasi selama sepekan. Ia menggunakan obeng plat untuk mencungkil jendela sebelum menggasak barang-barang di dalam rumah. Tim Opsenal bergerak cepat setelah menerima informasi keberadaan pelaku pada hari Kamis malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Satu jam berselang, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan. Yang memberatkan pelaku diketahui bukan orang baru dalam kasus serupa. Ia pernah berusaha dengan hukum di Polsek yang sama atas kasus pencurian sebelumnya. Kini penyidik masih mendalami keberadaan barang bukti sekaligus melengkapi berkas perkara. Polisi juga mengimbau warga agar lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera melapor bila menemukan gelagat mencurigakan. Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini yang bersangkutan ditahan di Mapolsek Jayapura Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Nah, teman perdua, satu info perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Kolonel Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE, pendidikan strategis di Thailand. Kolonel Infantri Iwayan Dedi Suryanto mengikuti pendidikan militer gabungan strategis 68 tahun Joint War College di Thailand. Program bergengsi tersebut diperuntukkan bagi perwira menengah dan senior guna memperkuat kepemimpinan strategis dalam lingkungan pertahanan multinasional. Melalui pesan singkat, Kolonel Infantri Iwayan Dedi Suryanto menyampaikan program tersebut penting bagi pengembangan kepemimpinan strategis prajurit. Menurutnya, pendidikan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus memperluas wawasan menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang secara global. Ia menjelaskan materi pembelajaran mencakup perencanaan operasi gabungan, keamanan nasional, hubungan internasional, serta kerjasama pertahanan multinasional modern. Seluruh materi dirancang memperkuat kemampuan peserta menghadapi tantangan strategis melalui kolaborasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat secara profesional. Ujarnya, program ini adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis. Selain itu, perencanaan operasi gabungan, keamanan nasional, hubungan internasional, serta kerjasama pertahanan multinasional. Ia berharap seluruh ilmu dan pengalaman selama pendidikan dapat diterapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas setelah kembali ke satuan nantinya. Bekal tersebut diharapkan meningkatkan kualitas kepemimpinan serta profesionalisme dalam melaksanakan setiap tanggung jawab pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebelumnya, Kolonel Infantri Iwayan Dedi Suryanto memiliki rekam jejak penugasan yang kuat di wilayah Papua selama bertugas. Ia pernah menjabat Komandan Kodim 1703 DYI serta Kasiter Korem 172 Praja Wirayakti sebelum bertugas di Kodam 17 Cendrawasih. Pengalaman penugasan tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan

0: mengembang tanggung jawab pada jabatan yang dijalankan saat ini dengan profesional. Tanggung jawab tersebut mencakup pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan bersama rakyat, serta membangun sinergi berkelanjutan dengan pemerintah daerah. Pendidikan bertaraf internasional ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan Kolonel Infantri Iwayan Dedi Suryanto. Kombinasi pengalaman lapangan dan pendidikan strategis menjadi modal utama mendukung pengabdian terbaik melalui Kodam 17 Cendrawasih bagi bangsa. Nah, teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Sembari untuk menemani kamu teman Pro 2 selepas dari beberapa info Pro 2 up to date yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, Hein kembali hadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini.
1: Samantha.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman perdua. Masih bareng Hein yang terus menemani teman perdua ya di suasana pagi hari ini. Tadi info perdua udah Hein hadirkan ke ruang dengar kamu, dan juga kurang lebih sekitar 15 menit ya lagu-lagu terbaik sudah Hein hadirkan juga buat menemani teman perdua di suasana pagi hari ini. Dan teman perdua, gimana, kamu masih jogging-jogging santai ya, atau jogging-jogging manja, atau kamu mungkin lagi karena malas jogging ya, terus malas olahraga yang berat-berat, jadi mungkin dengan sapu-sapu halaman rumah atau jalan seputaran kompleks kamu ya, pastinya ini buat teman perdua tetap enjoy ya, karena dengan melakukan sedikit peregangan otot kamu di suasana pagi hari ya, apalagi hari ini tuh cuacanya cerah ya, tanggal 1, tanggal muda, cuaca cerah, ini akan membuat teman perdua lebih bersemangat lagi pastinya ya, dengan menjalankan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu yang mungkin sementara sudah teman perdua susun ya, kira-kira di hari ini tuh aktivitas apa yang akan kamu kerjakan atau kamu lakukan terlebih dahulu, biar suasana pagi kamu tetap semangat ya, sembari menyeruput secangkir kopi, membaca koran, dan juga dengarkan lagu-lagu terbaik dari studio program 2RJ Jayapura. Pastinya program 2RJ Jayapura juga bakalan terus hadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu di suasana pagi hari ini.
1: Dit, kamu lagi ngapain?
2: Buang sampah, emang kenapa?
1: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
2: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
1: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
2: Masukinnya harusnya kemana?
1: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
2: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
1: Nah, itu baru jempol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Project Pop, putusin aku dong saya. Waduh, spesial banget nih buat teman pro 2 ya. Apalagi yang mau minta putus sama pacarnya. Jangan ya, teman pro 2 ini tanggal muda, gak boleh minta putus ya. Nah teman pro 2, biar pagi hari kamu lebih semangat, Hena akan membagikan beberapa tips sehat ya di pagi hari ini, biar teman pro 2 itu tetap semangat di pagi hari ya, dan pastinya akan membuat kamu lebih sehat. Nah teman pro 2, masih butuh 2 gelas kopi setiap pagi demi mata kamu bisa melek seharian ya. Ini menurut International Coffee Organization ya, sekitar 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi setiap hari di seluruh belahan dunia. Meski demikian, terlalu sering ngopi juga ini tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Sebaiknya teman pro 2 coba beberapa tips sehat ya yang bakalan Hein bagikan ke ruang dengar teman pro 2. Yang pertama yaitu ubah sistem alarm pagi kamu ya. Jadi teman pro 2 ya, kalau boleh ubah sistem alarm pagi kamu. Ini mengutip dari laman Isider ya, jika kamu terus-menerus menggunakan satu nada dering ya sebagai alarm bangun tidur kamu di pagi hari, hari ini sebenarnya akan membiasakan kamu terhadap bunyi tersebut dan cenderung untuk susah bangun di pagi hari. Maka dari itu teman pro 2 ya, kamu harus gunakan nada dering alarm yang berbeda seminggu sekali ya, guna untuk mengejutkan Anda pada pagi hari. Selain itu, jauhkan juga posisi alarm kamu ya teman pro 2 di pagi hari. Biar kalau misalnya teman pro 2 itu alarm bunyi bangun, jangan terus tekan tombol snooze baru tidur lagi. Tapi teman pro 2 bisa bangun terus ada jalan sedikit ya teman pro 2, biar kamu tuh langsung bisa tersadar dari tidur kamu. Selain itu teman pro 2, tips yang kedua yaitu tarik buang napas perlahan di pagi hari. Jadi bangun pagi, teman pro 2 sisihkan waktu sebentar untuk duduk di pinggir tempat tidur ya, dan ayun-ayunkan kaki kamu dibarengi dengan sesi tarik napas ya. Terus buang, tarik napas dalam-dalam lagi, buang lagi ya teman pro 2, karena tips sederhana ini bisa membuat kamu lebih semangat ya sebelum melakukan aktivitas kamu di pagi hari. Selain itu teman pro 2, kalau bangun pagi jangan tidur lagi, tapi kalau bisa bangun pagi terus buka gordeng ya, mulai ya regakan tubuh kamu sedikit ya, lakukan sedikit aktivitas kecil biar teman pro 2 tuh bisa betul-betul ciuman dari tidur kamu ya. Tips yang keempat yaitu semangat pagi dengan minum air bukan kopi, air putih bening ya teman pro 2, karena kurang lebih dari malam hingga pagi hari teman pro 2 tertidur ya, itu tubuh tuh membutuhkan cairan ya, karena tidur dari malam hingga pagi hari itu banyak tubuh kita ini tidak menerima asupan cairan ya, jadi tidak ada salahnya dan diharuskan teman pro 2 harus bisa mengkonsumsi segelas air putih di pagi hari. Dan biar kamu lebih semangat teman pro 2 dan kamu juga lebih termotivasi, kalau bisa bangun pagi teman pro 2 harus bisa buat motivasi pagi dengan mungkin setiap bangun tidur dan bangun pagi teman pro 2 hanya membayangkan tentang tumpukan pekerjaan ya kalau di hari kerja ya yang belum selesai. Tentu rutinitas pagi kamu tuh akan tidak lebih menyenangkan. Otak kamu juga akan mengingatkan bangun pagi, teror kantor menjadi salah satu hal yang harus dihindari. Hal ini membuat kamu tuh terus menunda bangun dan juga akhirnya merusak hari-hari kamu ya. Jadi kalau boleh buat satu rutinitas sehat pada pagi hari yang akan selalu kamu nantikan ya, misalnya janjian sarapan bareng teman-teman kamu ya, atau jogging bareng di pagi hari, ini akan membuat teman pro 2 itu termotivasi di pagi hari, apalagi di suasana weekend ya. Jadi pas bangun pagi langsung pikir, wih hari ini jogging bareng teman-teman nih, harus semangat ya. Dan pastinya ini akan membuat suasana weekend teman pro 2 itu lebih bermakna lagi. So teman pro 2, itu beberapa tips ringan yang sudah Hein bagikan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan pastinya masih terus dihadirkan juga lagu-lagu terbaik buat menemani suasana pagi hari teman pro

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Di mana ada Good Morning Jayapura, di mana lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan bakalan Hena hadirkan ya untuk menemani teman terdua di suasana pagi hari ini. So jadi buat teman terdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Untuk informasi ringan yang pertama, teman berdua datang dari dunia hiburan. Mengenal zodiak Leo, percaya diri, karismatik dan berjiwa pemimpin. Leo merupakan zodiak bagi mereka yang lahir pada 23 Juli hingga 22 Agustus ya. Dilambangkan dengan singa dan berada di bawah naungan elemen api. Leo dikenal sebagai sosok yang percaya diri, berani serta memiliki jiwa kepemimpinan yang begitu kuat. Salah satu karakter paling menonjol dari Leo adalah karisma yang membuat mereka mudah menarik perhatian. Mereka senang mengekspresikan diri, kreatif, optimis, serta memiliki semangat tinggi dalam

mengejar tujuan. Selain itu, Leo juga dikenal setia dan dermawan kepada keluarga maupun sahabat terdekat. Di balik berbagai kelebihannya Leo, Leo juga memiliki tantangan yang perlu dikendalikan. Rasa percaya diri yang tinggi terkadang dapat berubah menjadi sifat keras kepala, sulit menerima kritik. Namun ketika mampu mengelola ego dengan baik, zodiak Leo ini dapat menjadi sosok inspiratif yang disegani banyak orang. Dalam urusan karir, Leo cenderung cocok dengan bidang yang membutuhkan kreativitas, komunikasi, dan kepemimpinan. Melansir dari Eli, profesi seperti penyiar, presenter, jurnalis, guru, pekerja seni dinilai sesuai dengan karakter Leo. Karena orang yang berzodiak Leo ini senang tampil dan memotivasi orang lain. Perlu diingat, karakter zodiak merupakan bagian dari tradisi astrologi dan hiburan, bukan metode ilmiah untuk memprediksi kepribadian. Kepribadian setiap individu tetap dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, dan pilihan yang diambil. Nah, teman berdua, itu satu info ringan yang pertama. Masih ada beberapa info ringan lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Tapi sebelumnya, teman berdua, ini sampai lupa, beberapa lagu dulu nih hadirkan ke ruang dengar kamu juga ya di pagi hari ini.

0: ini dulu. Lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
0: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi, Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama, kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 Next, info Pro 2 yang berikut. Yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Kepadatan orbit meningkat, BRIN dorong pengelolaan antariksa berkelanjutan. Peneliti Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Eri Fitrianingsi mengatakan kepadatan orbit Leo menjadi tantangan bagi ekosistem antariksa. Peneliti juga mencakup pemantauan objek antariksa, desain satelit ramah lingkungan, dan teknologi mitigasi sampah antariksa. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Tirhatjoto. Nah, teman Pro 2 ya, masih dengan satu informasi lagi ya dihadirkan ke ruang dengar kamu sebelum dua lagu dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Galaksi Bima Sakti diprediksi pernah terbalik 90 derajat. Ini penyebabnya. Galaksi Bima Sakti diduga pernah mengalami perubahan orientasi hingga 90 derajat miliar tahun lalu. Peristiwa tersebut diperkirakan turut mengubah pola orbit tata surya mengelilingi pusat galaksi. Temuan ini berasal dari simulasi superkomputer yang menelusuri perkembangan 25 galaksi mirip Bima Sakti selama miliaran tahun. Mengutip Spacecom, para peneliti menemukan galaksi dengan halo bintang yang berotasi lebih lambat. Galaksi tersebut cenderung pernah mengalami tabrakan langsung dengan galaksi lain dan perubahan orientasi pada cakramnya. Mereka menduga hal ini berkaitan dengan tabrakan Bima Sakti dan galaksi Katai Gaia Swiss G Esculedus sekitar 8 hingga 11 miliar tahun lalu. Kondisi tersebut membuat halo memiliki pola rotasi yang lebih lambat dibanding material di cakram. Namun, halo bintang Bima Sakti selalu menjadi fenomena yang unik. Misi Gaia dari Badan Antariksa Eropa atau ESA mengukur pergerakan bintang-bintang di halo Bima Sakti. Hasilnya menunjukkan bintang-bintang tersebut berputar lebih lambat dibanding materi lain di dalam cakram spiral. Simulasi ini juga menunjukkan perubahan orientasi cakram galaksi tidak selalu membutuhkan tabrakan dengan galaksi lain. Setelah cakram berubah arah, halo membutuhkan waktu untuk menyesuaikan orientasi dan rotasi sehingga menghasilkan perbedaan gerakan antara keduanya. Dua buah lagu spesial dihadirkan ke ruang dengar teman berdua miliknya Charlie XCX ya, dengan New Space, dan ada juga Revo dan Fauna dengan Aku Capek Banget. Special song for teman berdua di pagi hari ini.

0: apa sih, ganggu deh lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih,

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua Next Info dari dunia teknologi yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Sensor berbasis smartphone permudah diagnostik penyakit dan keamanan pangan. BRIN telah mengembangkan sistem sensor canggih yang memanfaatkan perubahan warna material untuk mendeteksi penyakit yang dapat dibaca langsung menggunakan kamera smartphone. Sensor ini menggunakan nanopartikel perak dan nanopartikel emas yang dikombinasikan dengan komponen biologi seperti enzim, antibodi, DNA, dan aptamer sebagai elemen pengenal. Teknologi biosensor optik ini mengkonversikan perubahan sifat fisik material akibat interaksi dengan target menjadi sinyal terukur berupa perubahan warna untuk diagnosis kualitatif. Dan teman Prodo Next Info Pro 2 yang berikut masih dari dunia teknologi ya. Bukan mitos, ubur-ubur ini mampu mengulang siklus hidupnya. Turritopsis dohrnii memiliki kemampuan unik untuk kembali ke fase muda setelah dewasa melalui proses transisi definisi sehingga dijuluki ubur-ubur abadi. Spesies ini dapat mengembalikan siklus hidupnya ketika mengalami cedera, kelaparan atau tekanan lingkungan tertentu dengan mengubah sel dewasa menjadi polip. Turritopsis dohrnii pertama kali ditemukan di Laut Mediterania dan kini tersebar ke berbagai perairan dunia melalui air balas kapal. Nah teman berdua, dua informasi ringan dari dunia teknologi, dua lagu spesial dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua Project Pop bukan superstar. Waduh, kalau dengar lagu ini Hen jadi keinget masa-masa sekolah dulu ya. Teman berdua kalau ke sekolah lagu ini udah bunyi, yang ada tuh tinggal senyum-senyum ya, happy-happy ya kalau dengerin lagu ini. Nah teman berdua, sebelum lagu-lagu terbaik dan beberapa iklan layanan masyarakat dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini, Hen akan hadirkan kembali satu informasi dari dunia teknologi. NASA manfaatkan gerhana matahari total pada Agustus untuk teliti korona matahari. NASA akan memanfaatkan gerhana matahari total 12 Agustus 2026 untuk meneliti korona matahari. Pesawat riset WB-57 dan balon ilmiah akan digunakan untuk memperpanjang waktu pengamatan. Penelitian bertujuan mengungkapkan pemanasan corona prominensa dan hubungan dengan angin surya. Nah teman berdua, itu beberapa info dan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Sembari menantikan pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, masih ada satu lagu spesial yang akan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Jadi buat kamu pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.
1: FYI for yay info. Hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja loh.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua di pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ya, di pukul 8 ada program acara Sepakat ya. Dan teman perdua di program acara Sepakat pagi hari ini, Hena akan membahas sedikit perencanaan atau target tertentu yang ingin kamu gapai di bulan Agustus.

Nah teman berdua, di awal Agustus ini kira-kira target ya atau tujuan apa yang ingin kamu gapai dan juga ingin kamu raih ya? Pastinya banyak hal ya yang ingin teman berdua gapai ataupun juga raih. Itu juga pasti butuh beberapa cara, tips ya, dan juga hal-hal yang harus teman berdua lakukan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman berdua, beberapa lagu dulu yang hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Masih di program acara sepakat. Rencana atau target tertentu yang ingin kamu gapai di bulan Agustus ini seperti apa? Nah teman perdua, pastinya untuk menggapai sesuatu yang ingin kita gapai ya, kita perlu produktif ya, aktif dalam mengejar target tersebut. Untuk itu Hena akan kasih ya beberapa tips sehat. Tapi sebelumnya teman perdua, kita akan membahas dulu sedikit ya terkait definisi mencapai target ya. Langkah menuju produktivitas optimal ya. Mencapai sebuah target adalah proses sistematis dalam mewujudkan sarana sasaran yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan yang direncanakan. Konsep ini sebenarnya melibatkan penetapan tujuan yang begitu spesifik ya, terukur dan juga dapat dicapai. Selain relevan dan berbatas waktu ya, lebih dari sekedar hasil akhir, pencapaian target ini mencakup perjalanan yang memerlukan efisiensi, pemantauan ya, kemajuan serta kemampuan untuk beradaptasi. Dan proses ini berupaya untuk memotivasi individu atau tim untuk meraih hasil yang diinginkan secara sehat dan juga efektif. Nah, untuk itu mengapa pencapaian target ini penting untuk kesejahteraan ya. Pencapaian itu, pencapaian kita ya atau target itu bukan hanya tentang sukses dalam karir ataupun juga hal yang kita kerjakan ya, tetapi juga memiliki dampak yang begitu signifikan pada kesejahteraan mental dan juga fisik kita. Ketika seseorang itu berhasil mencapai sebuah tujuan, akan muncul rasa kepuasan dan peningkatan kepercayaan diri. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres ya, meningkatkan motivasi ya, dan juga mendorong kebiasaan positif lainnya. Sebaliknya, kegagalan yang berulang terus terjadi tanpa evaluasi ini sebenarnya dapat memicu tingkat frustasi dan juga kelelahan mental kita. Untuk itu teman berdua, sebenarnya kita juga harus punya langkah-langkah strategis untuk mencapai sebuah target yang ingin kita gapai teman berdua. Sebelum Hein kasih beberapa strategi untuk mencapai target ya, buat teman berdua di suasana siang pagi hari ini, aku Hein keinget siang teman berdua kayaknya kurang aku ini ya. Sebelum Hein bahas lebih lanjut teman berdua terkait langkah-langkah strategis untuk mencapai

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, langkah-langkah strategis untuk mencapai target ya. Yang pertama yaitu tetapkan target SMART ya. Kunci utama dalam memulai menggapai tujuan kita yaitu memulai dengan kita harus bisa memiliki target yang pasti dan juga jelas ya. Itu ada beberapa poin teman berdua. Yang pertama, target harus jelas dan tidak ambigu ya. Yang kedua, harus ada matriks yang jelas untuk memantau kemajuan dan juga keberhasilan yang sedang kita gapai. Yang ketiga, target harus realistis dan memungkinkan untuk mewujudkan dengan sumber daya yang ada. Poin yang keempat, target harus selaras dengan tujuan besar atau visi jangka panjang yang ingin kita gapai. Dan yang terakhir yaitu batas waktu atau tentukan batas waktu yang jelas untuk menyelesaikan target yang ingin kita gapai di bulan ini. Jadi langkah-langkah strategis untuk mencapai target di bulan Agustus, yang pertama yaitu target, tetapkan target yang smart ya, dengan beberapa poin yang sudah dikasih ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini. Poin dari kelima poin yang sudah dibagikan teman berdua ini akan membuat teman berdua tuh menjadi bisa lebih terfokus ke satu target yang ingin teman berdua gapai ya. Dan teman berdua, langkah-langkah strategis yang berikut yaitu memecah target sebesar besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Ini akan membuat teman berdua tuh terasa lebih mudah untuk mengelola sesuatu yang ingin teman berdua lakukan ya. Karena ini dapat berupa target harian atau mingguan yang secara kumulatif ya akan mengarah pada pencapaian target utama teman berdua. Selain itu, pendekatan ini juga membantu teman berdua untuk mengurangi rasa terbebani dan juga menjaga momentum teman berdua untuk bisa terus menggapai target yang ingin teman berdua gapai di bulan Agustus ini. Jadi langkah-langkah strategis yang sudah saya bagikan itu ada baru dua teman berdua. Masih ada beberapa lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu, tapi Ivan Seventeen ya dengan damai hadirkan dulu ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.

0: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi. Teman terbaik kamu, Pro2.
1: She's here.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: 6, 7, 8, and 1.
2: Hey.
3: Hi.
2: So I have new choreo.
4: New choreo.
5: Yes.
2: Okay.
5: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 ya, masih di program acara Sepakat. Langkah-langkah strategis untuk mencapai target ya. Yang pertama tadi tetapkan target yang smart ya. Yang kedua pecah menjadi target kecil ya. Langkah yang ketiga yaitu fokus pada proses bukan hasilnya. Pencapaian target yang berkelanjutan berasal dari proses yang efisien dan juga sehat. Perhatikan efisiensi komunikasi, koordinasi tim ya, dan sistem internal yang mendukung pekerjaan teman berdua atau apa yang ingin teman berdua gapai ya. Fokus pada kualitas langkah demi langkah ya. Ini akan membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang ya, dibanding hanya terpaku pada satu angka akhir saja teman berdua. Dan strategi yang ketiga yaitu manajemen waktu dan kebiasaan produktif. Manajemen waktu dan kebiasaan produktif, pengelolaan waktu yang baik adalah esensial dalam mencapai sebuah target. Tetapkan strategi seperti teknik Pomodoro atau metode prioritas untuk memastikan setiap waktu yang teman berdua punya dimanfaatkan secara optimal. Identifikasi dan juga hilangkan kebiasaan buruk yang menghambat produktivitas teman berdua ya, seperti penundaan atau gangguan yang tidak perlu yang bisa membuat produktivitas teman berdua menjadi berkurang sehingga target yang ingin teman berdua gapai itu menjadi semakin menjauh.
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Where's the giant disco ball?
3: We need that. We need to find it to do.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, langkah-langkah strategis untuk mencapai target ya. Tadi udah beberapa dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Langkah-langkah yang berikut yaitu analisis dan evaluasi rutin. Lakukan pemantauan berkala ya terhadap kemajuan target yang ingin teman berdua gapai di bulan ini ya teman berdua. Analisis ini berfungsi untuk mengenali tren, mengidentifikasi peluang baru, atau mendeteksi masalah sejak dini. Evaluasi hasil masa lalu juga ini sangat penting ya untuk pembelajaran dan perbaikan strategi di masa yang akan datang atau masa mendatang. Dan langkah-langkah strategis yang berikut yaitu fleksibel dan belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Bersikaplah terbuka terhadap kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan ya, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan berinovasi setelah mengalami hambatan adalah tanda ketahanan dan yang pastinya ini akan membuat teman berdua lebih siap lagi untuk menggapai apa yang ingin teman berdua gapai di bulan ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, strategi untuk mencapai target yang kita ingin gapai di bulan Agustus ini. Tadi udah 6 ya. Dan strategi yang berikut yaitu tingkatkan motivasi dan juga keterampilan. Jaga motivasi tetap tinggi dengan menetapkan tantangan baru dan juga mencari lingkungan yang positif. Terus tingkatkan keterampilan yang relevan dengan target yang ingin kita gapai dan juga kita capai ya. Misalnya pemahaman produk atau keahlian teknis ya. Peningkatan diri ini akan membuka jalan menuju pencapaian yang lebih luar biasa. Dan strategi yang terakhir yaitu dapatkan referensi untuk perluas peluang. Dalam konteks profesional, referensi dari teman atau orang-orang terdekat kita sebelumnya dapat menjadi aset yang begitu berharga. Ini tidak hanya untuk menghemat waktu dan biaya yang bisa kita pakai ya teman berdua, tetapi juga dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan. Referensi ini menunjukkan bukti bahwa kemampuan dalam mencapai target yang ingin kita gapai di bulan ini pasti bisa. Nah teman berdua, membangun sistem kuat untuk kesuksesan jangka panjang ya, dengan menerapkan beberapa strategis yang sudah dibagikan ya, Henny yakin teman berdua dapat meraih target yang ingin teman berdua gapai di bulan ini. Dan sebagai kesimpulan akhir dari topik kita di suasana pagi hari dalam program acara Sepakat Teman Berdua, mencapai target adalah perjalanan yang membutuhkan perencanaan, eksekusi, dan adaptasi yang cermat. Proses ini tidak lepas dari tekanan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita juga. Untuk memastikan pencapaian target kita berjalan dengan sehat dan berkelanjutan, penting untuk menjaga keseimbangan, teman berdua. Jika individu merasa kewalahan, mengalami stres berlebihan ya, atau kesulitan mengelola waktu dan juga energi dalam mengejar target, sangat disarankan ya, teman berdua, untuk bisa beristirahat sejenak dengan menyegarkan pikiran kita ya, agar apa yang ingin kita gapai bisa kembali kita kejar dengan semangat yang baru. Terima kasih banyak teman berdua. Henny akhiri program acara Sepakat pagi hari ini, dan nanti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, akan ada lagu-lagu terbaik dan juga bakalan diselingi dengan informasi-informasi musik ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.